Mita piskun uskun nudda uwa kernui. Radio ndarason kernui mita piskun uskun nudda uwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Harami kerentun doso nda watu. Ngao salam yalan. Hutu adatina ye kemandi andi arup sena. Jumdo perskram itagatuye. Radio ndarason new. Ngao adin daji ku lamisu kentau julaye kaunzu. Mien luko arakan sa du indin pindin luko arakan ngaw tambo sena Isa alayhi salam bin. Waksu kalkal zina hijra alayhi salatu wa salami kentaw safari ye kawanzupal sa du palin yerdion pidion luko uskun kuru adima harami kerentuso kerma loktin desa araku kalkal putu adatina ide paraskram wachuro yenandiro ishin mita piskun uskun radio narason lan daji putu nonwa edie suru modu ndia kudien praskram doi wachuroe adlan au modu roku nandiro goyenade kau kudien no umawur matumando Mustafa Malimbe kurman Mustafa Muhammad Mustafa Engineer rokondien rokoyin napsana taji kirentuso gertu no gredo sondu radio ndero praskram wachuroe ad andia nandia ita gaturo taji awo moduro ku kerentu so gwen ishena adu apimagi awodo jamande sama lezenama jama burneya buladia ya kuru kamdo kura gana sama soa lezena daji kerentu so shi awa awodo yi nasha anamga aburika ya adin awodo watunno son ngujinma kuru awo shima adro hangal taade kila amso ida angala maro purumtu ima awo shima adu zo maro suron tajirwa dalin zidu awo do nzasa munade zina ma linta noto wa ilmu uso ima nazana awo shima alo hangal taade ya shima kame hakunzo shima kamo kame awo do kila anzilan kira uro da anada sao tuanes maro hakunzu kamera chimbao sa sendi notu tangaram kulzana kurman kamboso amsoe lamar shimaro hangalza sadi au adi api magi awodo kumainam kartu awodo kuria kultua wuzuna larda am nga aprika edin putu nandiro gulena edie awo shimaro kulashe plezna ngujina kara watu son lamar karnoe waja awodo muhimlinta lum dunya suno tinno katidu amma sonyai na shalar da auri kaidin amsaru lamar shi maadro zuktairo watinno son wuljin sa kulashilan asutuna da shi la shalar da adoi gana larda senegal malia kurare ma larda liberia so hatta nigeria da ma kantiro awo shi maadu taidazu nguzuna sa kulashidin plezana daji adie plezana notu na shalama rasi asaya notu na shalle mara kirmaya hakku adam manaye sodu lamar adu wuza sende sumo amso ida girrada kila amso ida faja awodo lamar ada wuzuna de sende hanganza sad awu muhimmo gozaye klan taji kirintuso kawo soro modu aden abi jamaye gulza abi wakazu notu ilmuye abi gulzaye klan kawo mananyen dro nandiro fulai ikea daji ngao aden ndupkiye konyen

harami kuntu so ndekin justine ndi agozi ndara son kilamita fiskun uskunu da uin kalkaloktu alan kurunu ya karo ade makruma fula ya ndeta mtama nandiro doriena itagatikia nada sala reta la nandiro faraskrum nilifa ya lande kuike itagatikia kin ade ma faraskrum adu andia sa miu kalkalo sa adin kurade ma Samuel lan nandiro nanatu faraskrum doni ndukalawe ishin harami kuruntu so daji kalkaloktu alan nandiyo inaptundo so ayasayo Flayande tamtama don kuruno tuno kaunan jiro faraskrum lefa yalande ada kude ita gatke yendo.

ngila masha Allah rami krintunde tumangana nende tamtamde ne flay haja gumsi ada gonwaro krintima karma ndia krinta bade molo na ma fraskam done nyari atima itagatina kara kuradima alabara sukuro show ilmu ye muktar kana abba suro jamia yarwai zandia itag